0: pujian, ejekan, cacian, itu adalah suara yang masuk ke telinga kita lewat getaran udara. Sama saja. Bahkan boleh jadi cacian, pujian, makian, sama ucing bertengkar sama menimbulkan suara. Ya. Dan semua sampai ke telinga kita dengan gelombang udara. Jadi artinya kita harus tetap konsisten dengan kebaikan kita yang kita lakukan, tidak terpengaruh oleh omongan, oleh pujian, oleh cacian. Maka tadi disebut di awal bahwa indikator orang yang takwa itu dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Paling tidak begitu. Nah. Kemudian yang keempat, TWD, agar kita bisa melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas. Langkah keempatnya adalah jangan ingin dihargai. Kenapa? Jangan ingin dihargai. Karena boleh jadi aslinya kita ini kurang berharga. Kalau kita dibuka aib kita, selesai itu, tamat gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita boleh mengkalkulasi, Teh Widi, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu aja pertanyaan. Kalau kita renungkan, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu. Udah kita tahu, tinggal diamalkan aja sebetulnya. Ya. Jadi yang keempat betul, langkah agar kita bisa melatih ikhlas. Langkah yang keempat adalah jangan ingin dihargai. Kalau udah sampai situ, udah rasa tuh hidup kita ini udah sampai ke tahapan-tahapan keikhlasan. Kemudian yang kelima, Tehwidi, agar latihan agar kita bisa ikhlas. Yang kelima adalah jangan ingin dibalas budi. Ya. Jadi rumusnya sederhana. Lakukan, lupakan, begitu. Ya. Ini rumusnya. Makanya nasihat yang sering kita dengar, Tehwidi, dua hal yang harus mendapat perhatian kita. Satu, yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita ingat. Dan dua hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Tapi dina praktek kamu sok dibalik kan?
1: Dibulak.
0: Nah, kalau boleh lagi kita ngasih opsi, kira-kira kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, jasa kita kepada orang lain, kira-kira jatuhnya enak atau enak?
1: Enak.
0: Udah tahu, kita tinggal amalkan aja itu sebetulnya. Nah, kalau kita mengingat-ingat jasa kita, kebaikan kepada orang lain, kita-kita kira-kira itu jatuhnya tenang atau galau?
1: Galau.
0: Itu saja. Jadi tinggal diamalkan sebetulnya. Hmm. Ya. Secara normatif, saya ingin menyampaikan nasihat Ali bin Abi Thalib, Teh Widi, yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam salah satu kitabnya Tanbihul Ghafilin. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajha qala lil muroi arba'u alamatin. Bagi orang yang riya, orang tidak ikhlas begitu, Teh Widi, itu memiliki empat indikator. Yang pertama, yaksulu idaka nawahda, malas beramal ketika sendirian. Yang tadi itu. Yang kedua, wayan satu idaka nama anas,

0: semangat beribadah ketika bersama orang lain. Jadi namun bagus, ada orang bagus, pasti bagusnya karena orang. Yang ketiga, wayajidu fil amali ida usniya alaih, menambah amal ketika dipuji orang. Jadi kalau dapat pujian, dahsyat gitu. Yang keempat, layan kudu ida dumabih, malas beramal ketika dicela orang. Kalau ini yang ada, maka boleh jadi kita termasuk yang tidak ikhlas. Ini barangkali terjadi sedikit catatan di awal bagi kita, karena sekali lagi setiap orang apapun amalnya dan sebesar apapun perbuatannya dikerjakannya, itu menjadi tidak bernilai kalau tidak ikhlas. Ikhlas itu tentu saja tidak mudah. Maka mudah-mudahan nasihat dari guru kita ini, 5 langkah agar kita melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas. Yang pertama, jangan ingin selalu diketahui orang lain. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, tetap sama. Yang ketiga, ketika kita berbuat kebaikan, jangan selalu ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Kemudian yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Rumusnya, lakukan, lupakan. Dalam langkah ini mudah-mudahan menjadi langkah kita juga untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan itulah jalan bagi kita akan meraih ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang, tidak ada orang, kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan tugas kita, kewajiban kita, baik sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Ada orang, tidak ada orang, ini tugas kita, ini kewajiban kita. Kerjakan, lupakan kebaikan kita. Ini saja Kang Teh Widi.
1: Kerjakan dan lupakan. 5 saja ya Pak Ustaz. Tapi aduh ya Allah, ini menjadi PR bagaimana kita bisa istiqomah dan konsisten untuk tetap bisa menjalankan 5 poin ini. Ikhlas tuh mudah, tapi susah. Tapi kalau susah itu bukan berarti tidak bisa ya Pak Ustaz ya. Tetap bisa diusahakan untuk tetap istiqomah. Yang penting mah usaha aja dulu, jalan aja dulu. Baik pendengar, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di layanan telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka nanti akan terima telepon Anda. Dan untuk wilayah Bogor dan Cirebon, dipersilakan melalui layanan telepon dengan kode area 022. Kemudian juga WA call dan WhatsAppnya di 0811-220-9760 dalam Mutiara Pagi. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI

0: Baik, di sesi kedua, ini langsung sesi kedua karena sudah murudul yang akan menyampaikan pertanyaan. Kita menuju dulu Ibu Juju yang sudah menghubungi melalui line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Juju di mana ini?
1: Aduh, alhamdulillah, itu selamanya namanya lebet deh, teh.
0: Mangga.
1: Biasa pada rek Majalengka.
0: Ah, Ibu pada Juju di pada rek, masya Allah, damang ibu.
1: Ini suaranya nggak jelas, Ustaz. Teh, nggak jelas banget ini suaranya.
0: Nggak jelas suaranya.
1: Iya, iya.
2: Kalau kesini jelas sekali.
0: Kalau suara Ibu Juju kesini jelas sekali.
1: Oh iya iya.
0: Boleh disampaikan.
1: Di sininya kurang sinyal kali ya.
0: Boleh disampaikan aja pertanyaannya.
1: Begini Ustaz, yang dinamakan ikhlas itu ya, seperti orang di madu gitu. Orang di madu kan yang tuanya itu susah untuk mengikhlaskan hatinya gitu. Jarang-jarang 100 orang pun satu gak ada gitu yang ikhlas di madu gitu. Dan kalau kita memberi sesuatu, tapi kita kan ngomong kepada ke ketua DKM ya, mereka jangan diumumkan di umum. Kan di sini mah kalau ada orang sodako gitu suka diumumkan di masjid gitu, dari anu sekian-sekian. Kita teh jangan diumumkan, tapi ketua DKM mungkin untuk memberi contoh kepada orang lain gitu, tetap diumumkan gitu. Tapi kita kan udah ikhlas, tapi kadang-kadang orang memujinya gitu. Jadi kita teh dikit-dikitnya ada perasaan riya gitu. Itu yang satu mah ini ajakan Ustaz Tete, karena di lokasi Husnul Khotimah di masjid Husnul Khotimah mau diadakan acara silaturahim hari Ahad besok tanggal 10 Mei insyaallah, itu mudah-mudahan enggak ada halangan. Hayu kita hadiri sama-sama supaya kita memakmurkan masjid teh ya, yang disebut bukan meramaikan ya, memakmurkan masjid gitu dengan kehadiran mitra-mitra di situ. Insyaallah penceramahnya perwakilan cabang dari MTA Ustaz Cici Saifullah gitu, dari Bandung. Ini perwakilan cabang MTA gitu. Insyaallah saya hadir besok, udah berangkat dari rumah Sabtu jam 8 insya Allah, jam 8 berangkat. Saya tunggu di lokasi bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan gak ada halangan, selalu ada dalam lindungan Allah. Dan niat kita, niat silaturahim kan niat baik ya Ustaz ya. Mudah-mudahan langkah demi langkah dicatat Allah, jadikan amal soleh dan jadikan saksi nanti di hari yaumil kiamat. Sekian Bapak Ustaz Teteh, terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juju di Padarek, kemudian juga ada Pak Kasmo di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Sumedang.
2: Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz Tatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bertemu lagi di udara. Biasa Pak Kasmo pendengar RRI Tamsok tiap pagi di tahun 60-an. Biasa. Cuman Pak Kasmo udah mondok zaman dulu, duh, susah agama. Sekarang agama edar di negeri Indonesia. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan. Ya, jadi agama tuntunan terarah. Yang tadi kita empat sama agama yang mungkin diarahkan. Bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan, tuntunan terarah agama itu. Dikata nama banyak minyak, minyak bunga kesusah itu, atau ku ilmu mudah, kejabatan amanah kaya ingin di tuntun ku agama diarahkan. Sekitu aja ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widi dan Teh Rista. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Iya, yang selalu tersenyum sepertinya. Dari lima hal yang diterangkan oleh Ustaz untuk mencapai kebahagiaan itu, sepertinya saya pernah mendengar kata bijak yang singkat sekali, Ustaz. Kalau kamu ingin berbahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz mengenai kata-kata ini. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita juga berbahagia. Terima kasih. Hatur nuhun Teh Widi, Teh Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita cicil dulu jawab nih, Pak Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line telepon.
2: Baik, terima kasih pemirsa Mutiara Pagi jaringan RRI Bandung, Cirebon, dan Bogor. Semoga semuanya sehat walafiat. Pertama dari Ibu Juju Majalengka. Terima kasih Bu Juju. Betul, ikhlas itu soal hati, bukan soal lisan. Ikhlas, ikhlas.
0: Sing ikhlas, sing ikhlas.
2: Ini adalah soal hati. Maka tidak berlebihan kalau di awal kita mengklasifikasi Teh Widi bahwa dari sisi psikologi ikhlas itu adalah cirinya dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Jadi ini punya kualitas kestabilan, super lah begitu ya, dia tetap konsisten. Nah, oleh karena itu, sekali lagi tidak berlebihan kita mengutip nasihat guru kita tadi bahwa tidak mudah, memang tidak ujuk-ujuk ikhlas itu. Tapi melalui proses yang panjang. Tentu untuk bisa ikhlas ini kuncinya adalah iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Iman itu artinya dia merasa aman, nyaman, diatur oleh Allah. Jadi ini dulu yang disiapkan. Oleh karenanya ciri orang iman itu disebut cirinya ada, kalau kurang iman itu banyak banyak mengeluh lah begitu ya, atau galau tiada akhir lah.
0: Aduh.
2: Nah, ciri kurang iman itu begitu ya. Jadi banyak mengeluh ciri orang yang kurang iman itu. Tapi kalau udah merasa aman, diatur oleh Allah, apapun yang terjadi Allah sudah mengaturnya, dan pasti Allah yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Itulah yang akan menghadirkan kita keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak ujuk-ujuk, tapi diproses melalui ketangguhan iman. Nah, untuk menjaga iman itu dalam kitab Bustanul Arifin itu Teh Widi, ada 5 level bentengnya. Yang pertama, keyakinan teguh kepada Allah. Yang kedua, menjaga amalan fardu. Jadi kita tidak bisa mengikhlas dengan baik, iman yang kuat, maaf, kalau amalan fardunya sudah diabaikan. Untuk menjaga keamanan fardu, maka kita harus menjaga amalan sunnah. Sebab tidak mungkin fardu ditinggalkan, sunnahnya ditewak. Ini tahapannya begitu. Nah, benteng terakhirnya adalah akhlakul karimah begitu. Jadi akhlak yang baik. Ini untuk menjaga iman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa melatih diri kita mencapai posisi ikhlas. Dari Ibu Juju ini sekaligus ajakan himbauan kepada para jamaah untuk mengikuti kegiatan kajian di Masjid Husnul Khotimah ini Majalengka, di Majalengkanya di mana ini
0: Bu Juju di Padarek.
2: Oh, Padarek ya. Mudah-mudahan ini informasi kajian thalabul ilmi silaturahim di Masjid Husnul Khotimah. Untuk warga Majalengka, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berkenan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Teh Widi dari Kesepuhan, ini ya, Pak Kasmo ya. Karena saya lahir di akhir tahun 60-an, jadi apal RRI itu tahun 70-an lah. yang diingat itu kalau ada wayang golek begitu.
0: Iya, dan Persib.
2: Dan Persib. Betul. Agama itu menurut para ahli bahasa begini, Teh Widi. Sebagai ahli bahasa, agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan dinun. Dinun itu agama. Satu akar kata dari kata dainun. Yang satu dibaca kasroh, da-nya. Yang kedua dibaca fathah. Dainun sama dinun. Kalau dinun agama, kalau dainun utang. Apa hubungannya? Nah, menurut para ahli bahasa, agama itu mengajarkan agar kita tahu berterima kasih. Jadi kalau kita punya utang, kudu tahu diri lah begitu. Karena memang Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Lalu apa apresiasi kita terhadap nikmat Allah itu? Maka di Al-Quran itu, di Surah Al-Kausar, mudah-mudahan tidak berlebihan. Allah alam bimrodih, Allah alam bisawab. Inna a'toina kal-kausar pasolli li robbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan karunia yang banyak kepada kalian. Lalu apa reaksimu, apresiasimu terhadap semua itu? Maka caranya pasolli. Jadi sholat itu bentuk syukur kita kepada kita. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi agama mendidik kita agar kita tahu berterima kasih. Maka kalau kita tidak tahu diri terhadap orang tua, itu dosa besar kedua setelah kepada Allah. Jadi anak durhaka itu anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Oleh karenanya hanya agama yang bisa membimbing, hanya agama yang bisa memastikan kita menemukan jalan yang benar. Oleh karenanya dari sekian banyak penjelasan para ahli, para ulama, kenapa kita diperlukan untuk sholat? Karena di dalam sholat ada pernyataan diri kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, apa permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan kepada jalan yang benar. Jangan sampai ilmu jadi menyesatkan, jabatan tinggi jadi menyusahkan, harta banyak menjadi kegelapan begitu. Maka salat ini mengajarkan kepada kita, Teh Widi, agar kita tetap diberikan petunjuk jalan yang benar. Itulah pentingnya kita menuntut, bukan jangan dituntut karena tidak bersalah, tahu-tahunya begitu bahasanya. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa menambah ilmu, belajar, mengaji, meningkatkan pengetahuan kita. Ilmu ini khususnya ilmu agama agar hidup kita lebih terarah. Kenapa? Ini lagi pernyataan dalam sholat kita itu 17 kali paling sedikit kita menyampaikan pesan ini, menyampaikan pernyataan ini kepada Allah, meminta ini kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebab sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, berpeluang kita tersesat, berpeluang kita jatuh, berpeluang kita hina kalau tanpa petunjuk Allah. Oleh karena itu, maka kita minta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Ibunda Indra di Cirebon. Mudah-mudahan ini kalau lihat suaranya sudah cukup sepuh ini ya. Tapi kelihatannya energik juga ini. Mudah-mudahan ini Betul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Teh Widi, juga disarahi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Nasaihul Ibad di bab awal itu, bahwa ciri orang bahagia itu pertama idhoru surur, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang lain. Yang kedua adalah yang melunasi utang-utangnya. Jadi memang kalau ingin bahagia adalah kita mampu membahagiakan orang lain. Contoh begini, kita orang tua akan sangat bahagia ketika anak cucu kita sekolah dengan segala keterbatasan, kemudian kita mampu memenuhi kebutuhannya. Meskipun kita sudah berjuang luar biasa, kita itu bahagia. Seorang suami juga bahagia manakala bisa memenuhi keinginan atau paling tidak mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya. Jadi memang kebahagiaan itu berada ketika kita membahagiakan orang lain. Jadi kebahagiaan itu ternyata berada pada posisi memberi, bukan ketika kita menerima. Inilah yang membedakan, yaitu yang juga disebut FWD. Dalam kehidupan kita mengenal dua istilah, ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho dalam terjemah kamusnya itu sama, artinya kerelaan hati. Yang membedakan itu posisi. Kalau ikhlas, posisinya ketika kita memberi atau melakukan. Sedangkan ridho itu posisinya ketika kita menerima. Jangan sampai ketika ditanya naon bedana ikhlas dan ridho, ayo nggak jawab, tuhan cewang.
0: Sumore ya, tuhan cewang sumore ya, tekad pahlawan bangsa. Jadi nyanyi kalau begitu. Tapi artinya ketika hal-hal yang mungkin ada sebagian orang yang justru bahagia melihat orang bahagia, yeah. Tapi banyak juga di luar sana yang asa susi atau mau senang wae. Baik, tapi segala sesuatu halnya yang pasti selalu lurus aja deh, positive thinking aja deh, gitu ya. Husnuzan saja. Kita juga terima satu telepon lagi nih, Pak Ustaz. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasep Sahyab.
0: Kasep Sahyab di Garut. Mohon maaf.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin waktu sedikit lagi ada hal yang saya tanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kebahagiaan itu yang saya rasakan tidak diukur dengan masalah materi. Nah, tapi sekarang Pak hidup seperti nggak dulu lagi. Ketika dulu pernah materi sedikit mapan, kurang begitu bahagia karena banyak ujian. Tapi sekarang hidup sederhana, aduh nikmat rasanya, tidak banyak ujian Pak kalau hidup seperti sekarang, sudah seperti begini kan. Jadi ibadah juga tenang, muhasabah, evaluasi ke belakang juga tenang, jadi tidak banyak ujian. Ketika ekonomi mapan kan ujiannya banyak Pak, sungguh-sungguh luar biasa kan. Itu bagaimana mempertahankan nikmatan hidup seperti sekarang, kesederhanaan seperti sekarang, walaupun hidup hanya sebatang kara pun juga adalah bahagia yang pertama. Satu lagi mohon sedikit tanggapan dari Pak Ustaz kan. Sekarang kan lagi tercoreng Pak nama pesantren, nama kiai, ketika gara-gara oknum segelintir orang di Jawa Tengah menjadi heboh sekarang kan, sehingga dibesar-besarkan oleh pihak media. Nah media saya tidak seimbang Pak, saya selalu memahami media TV, Sunda Televisi menyampaikan itu wah ramai, dibesar-besarkan di wajar itu, sedangkan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren kayak menyudutkan kan. Nah bagaimana Pak Ustaz tentang masalah itu kan, tercoreng oknum yang seperti itu. Saya tidak enak Pak kalau pihak media televisi selalu memojokkan saja pihak pesantren dan oknum perakyat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciri khas dari Pak Ahmad Irwan kalau menyampaikan pertanyaan selalu gurung gusu. Enggak, kita tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sebelum kita menjawab, juga banyak sekali pertanyaan di WhatsApp Pak Ustaz.
2: Ya baik. Yang pertama ini konsep hidup tenang, saya ingin membahas ya. Kunci hidup tenang itu sedikitnya ada 4 Pak Irwan ini. Pertama, jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Tak udah dengean riuh nama. Yang kedua, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Ya. Tong dideuleuh lah.
0: Tong sagala katingali.
2: ketiga, ini kunci hidup tenang. Jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan.
0: Jep.
2: Ya. Jep. Makanya ini ada yang bilang, diam itu emas. Dalam wilayah tertentu, namun diam itu kan jadi riwe.
0: Makanya emas menuju awis.
2: Yang ketiga, yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita cari tahu. Itu kudu jadi investigator.
0: Jangan kepo, kalau kata anak sekarang.
2: Jadi rumusnya, hiduplah seperti garam. Apa? Ambil secukupnya.
0: Udah pangset seerting. Itu tadi singkat jelas, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan ingin tahu apa yang tidak perlu kita ketahui.
2: Ya. Yang kedua dari Pak Irwan ya. Ini memang belakangan ini kaitan dengan pesantren, tentu saja kami pun prihatin karena gini-gini juga Teh Widi. Saya pernah jadi pernah menjadi mahasiswa kastrologi. Kastrologi itu ngastro lah begitu.
0: Kastrologi.
2: Ya, apalagi tahun 80-an pesantren tidak seindah sekarang lah. Jadi ayah kena tumbila gitu. Ini merasakan. Jadi pendidikan terbaik itu Teh Widi adalah pesantren. Apa buktinya? Karena berada dalam satu komplek. Ini rujukannya. Hampir semua sekolah-sekolah unggulan itu diasramakan. Ya, maka sekarang muncul istilah. Gak mau bilang pesantren, bahasanya berarti berlebihan. Bilangnya boarding school.
0: Boarding school.
2: Elate pesantren kene.
0: Pesantren kene.
2: Jadi lembaga pendidikan tertua itu adalah pesantren. Dan pesantren memiliki basis yang kuat, juga punya pondasi yang kuat. Jadi kalau kita bicara pesantren, maka 80-90% tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu sudah selesai sebetulnya. Disiplin, mandiri, ibadahnya, dikirnya, semuanya sudah. Kudu gogorowokan
0: lah teh. Pembiasaan lebih matang di pesantren
2: Iya, karena belajar yang paling efektif itu adalah pembiasaan. Nah, oleh karena ini, maka ada juga sih yang bilangnya ini kan bagian dari upaya-upaya bagi untuk tidak menjadikan menjadikan orang fobia terhadap pesantren. Ini yang sangat memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan ini Pak Irwan ikhtiar-ikhtiar dari para pihak yang kompeten menangani masalah ini. Kalaupun itu memang terjadi, ini jelas sebuah peristiwa yang memprihatinkan Teh Widi. Karena kalau kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap pesantren, mau seperti apa pendidikan agama di kita ini? Bagaimana kita bisa mengkader generasi muda Islam untuk menunjukkan hidul insan wal muslimin, keagungan Islam, kemuliaan kaum muslimin. Kalau orang Sunda bilang pabinihanana geus di sudah hancur lah gitu. Nah, mudah-mudahan ini para pengelola pesantren dimanapun ini menjadi ujian bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita di abad era digitalisasi ini. Semua bisa dipublish begitu luar
0: dengan
2: biasa
0: mudah,
2: dengan
0: begitu,
2: mudah
0: dan cepat.
2: Ini adalah tanggung jawab kita, maka dunia pesantren menjadi memiliki tantangan tersendiri. Tidak lagi kita berkutat dengan paham-paham tradisionalnya, juga kita harus bisa mengakses dunia informasi yang lebih dahsyat. Karena ini bagian dari kita menunjukkan jati diri kita sebagai lembaga pendidikan yang paling punya pengaruh besar terhadap negeri ini. Paling tidak begitulah.
0: Dan sebatas kata, pengetahuan. Dan kalau kata orang Sunda, jangan disakompet daun. Tidak semua pasantren seperti itu. Begitu ya. Baik, kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Izin bertanya, Pak Ustadz, ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya, ibadah lainnya juga dikerjakan, tapi orangnya cepat tersinggung, cepat marah, katanya. Ada kata-kata, jika ada kata-kata yang menurut dia tidak berkenan, gitu. Padahal dengan saudaranya sendiri malah berkatanya gak enak. Pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah ikhlas belum? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
2: Jadi tidak berlebihan kalau tadi disampaikan ciri orang ikhlas itu dari sisi ketaatan ya. Pertama, disiplin ibadahnya, udah disiplin tuh. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga karomah, senantiasa memuliakan siapapun. Nah kalau ini tidak hadir, boleh jadi itu kurang ikhlas. Yang ketiga tawadu, rendah hati. Jadi kalau kane sombong, wah, bohong ikhlasnya. Yang keempatnya adalah jujur. Kalau akumulasi ini tidak hadir, itu tandanya kita masih belum ikhlas.
0: Aduh, ikhlas itu betulan kalimat cuma 5 huruf, cuma, tapi masya Allah luar biasa belajarnya itu seumur umur katanya tuh ya.
2: Iya.
0: Ada juga pertanyaan dari Pak Ndin di Sumedang. Suatu hari, once upon time ya, suatu hari saya membantu urusan orang jual beli nominal ratusan juta dan tuntas. Sangat ikhlas saya pada saat itu tidak berharap materi. Setelah tuntas, diam-diam dia nitip amplop nih sama istri. Isinya uang. Salah saya, katanya Jo, salah saya buka nominalnya sangat kecil sekali. Jadi merasa terhinakan, jadinya ikhlasnya enggak jadi. Kayak Pak Ustaz, bagaimana menyikapi ini?
2: Gini. Memang ada juga yang berpendapat ya, ikhlas itu Kang Ending ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan. Jadi ikhlas itu ada 3 letter. Ada ikhlas di awal, di tengah teu ikhlas, di akhir teu ikhlas. Ada yang tidak ikhlas di awal, di tengah tidak ikhlas, di akhir ikhlas. Oh. Ya, di awal tidak ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir teu ikhlas.
0: Teu ikhlas deui wae. Nah, kalau ini Pak Ndin ini masuknya ke mana? Awalnya ikhlas. Ikhlas, ikhlas
2: itu, itulah. Jadi gini, seringkali makanya tadi itu agar hidup kita tenang, jangan ingin mengetahui,
0: jangan kepo.
2: Itu karena emang kata iblis ini gini, lihat itu untuk menghancurkan agar kita ini gagal ikhlas.
0: Tinggal itu begitu ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari 3 saja kuncinya itu. Jadi mangga disimpulkan sendiri yang mana ini Pandin, 1, 2, 3. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Pak Abdul Rahman di Bumi Ayu Brebes. Terkadang seseorang itu mengucapkan ikhlas setelah sesuatu yang diharapkan tidak bisa dipenuhi. Misalnya, seseorang tidak bisa membayar hutang, baru kita ikhlaskan. Apakah ini juga termasuk kategori ikhlas, Pak Ustadz?
2: Begini. Jadi memang ikhlas itu urusan hati, deh, jadi, ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Ada 4 sumber kemiskinan dalam diri manusia.
0: 4 sumber kemiskinan.
2: 1, dari mulut. Selalu mengeluh, selalu tidak puas. Nah ini.
0: Ini aja udah bikin muridin. Masya Allah, subhanallah.
2: Yang kedua, yang jadi sumber kemiskinan dari manusia, dirinya sendiri, dari sisi tangan. Apa itu? Hanya bisa menerima, tidak pernah mau memberi. Ya. Yang ketiga dari sisi mata. Nah ini nih.
0: Mata.
2: Dari sisi mata ini. Yang membuat hati kita jadi tidak ilhasin dari ini. Yang ketiga apa? Hanya melihat kebaikan diri sendiri. Orang lain itu selalu salah.
0: Aduh, ya Allah.
2: Nah, yang keempat, ini dari hati. Tadi tidak bisa melihat orang lain senang.
0: Tapi senang melihat orang lain susah.
2: Nah, jadi ini Pak Abdurrahman, kaitan dengan ini. Jadi pastikan kita ini menjaga pandangan, menjaga penglihatan, dan memastikan kita senang berbagi. Sebab begini Teh Widi, kalau merujuk Quran surah Ali Imran 134, ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sari wad-dari wal kadiminal ghaidho wal afina minas. Itu di ayat itu, di ayat 134 itu. Indikatornya minimal ada 3. Ciri orang takwa itu senang berbagi. Jadi kita akan tidak akan bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Namun pelit keneh.
0: Yang harus di caps lock nih si pedit.
2: Jadi jangan ngaku takwa, namun pedit kene. Nah, itu begitu. Ini yang sering kita abaikan ini. Jadi orang takwa adalah orang yang berinfak, baik di lapang, maha baik lapang maupun sempit. Jadi kalau kita mau jadi orang takwa, maka berhentilah jadi orang pelit. Kalau kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin tentram, ingin bahagia, eureun jadi nu koret begitu.
0: Aduh. Heup weh, jadi manusia koret teh heup aja begitu. Jika memang ingin salah satu jalan atau GPS untuk menuju ikhlas begitu. Aduh. Ikhlas ini banyak jalannya, tapi ya itu tadi tantangannya juga banyak begitu. Baik. Pertanyaan-pertanyaan beberapa memang ini masih masuk, namun karena keterbatasan waktu, hapunten pisan, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Ustadz di Mutiara Pagi berjaringan kali ini.
2: Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan kemampuan menjaga setiap amalan yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita senantiasa menjaga keikhlasan kita sehingga semua kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindunglah kepada Allah. Semoga kita diberikan hati yang senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan acara selanjutnya, yaitu Berita Daerah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Meskipun beberapa wilayah itu sudah mulai masuk musim kemarau, namun masih ada potensi hujan dalam satu minggu ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dinamika atmosfer yang masih aktif, diantaranya MGO yang aktif di Samudra Hindia, yang akan berpengaruh pada potensi peningkatan hujan di wilayah kita.
2: Terkait dengan transparansi informasi ya, kami, makanya tadi saya sampaikan, ada namanya peraturan daerah tentang Cirebon Satu Data. Itu salah satu siapapun boleh mengakses data, kecuali DIK, daftar informasi yang dikecualikan.
0: Sari berita, pada masa peralihan musim, hujan diperkirakan masih terjadi di wilayah Ciayu, Majakuning. BPBD Kabupaten Cirebon siaga 24 jam dalam menghadapi potensi banjir. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pada masa peralihan musim, hujan diperkirakan masih terjadi sepekan ke depan di beberapa wilayah di Ciayu, Majakuning.
1: Di awal-awal bulan Mei ini masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan masih akan terjadi dalam sepekan ke depan. Hal ini meski sebagian wilayah telah mulai memasuki musim kemarau. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyampaikan bahwa kondisi atmosfer masih cukup tinggi. Aktivitas ini memicu peningkatan potensi pembentukan awan hujan. Ia menyebutkan adanya beberapa faktor atmosfer yang berperan. Salah satu faktor utama adalah aktivitas Medan Julian Oscillation atau MGO, di mana fenomena ini berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain MGO, terdapat pula gelombang Kelvin dan Equatorial Rossby yang turut mempengaruhi kondisi cuaca.
1: Nah, untuk satu minggu ke depan ini, meskipun beberapa wilayah itu sudah mulai masuk musim kemarau, namun masih ada potensi hujan dalam satu minggu ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dinamika atmosfer yang masih aktif, diantaranya MGO yang aktif di Samudra Hindia, yang akan berpengaruh pada potensi peningkatan hujan di wilayah kita. Nah, selain itu juga ada yang namanya gelombang Kelvin dan Equatorial Rossby yang juga aktif nih, Mbak. Nah, gelombang-gelombang ini juga sama dampaknya, yaitu pada penambahan atau peningkatan potensi pembentukan awan dan hujan. Nah, untuk beberapa daerah memang sudah mulai masuk awal musim kemarau, cuman untuk sebagian besar, di awal-awal bulan Mei ini masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun pada skala lokal.
3: Ia menambahkan bahwa hujan yang terjadi masih berskala lokal, namun demikian intensitasnya dapat mencapai kategori sedang hingga lebat, khususnya pada sore hingga malam hari. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Informasi perakiran cuaca diharapkan dapat menjadi acuan dalam beraktivitas. Aura Aulia melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat nilai nasionalisme dan moderasi beragama melalui pembinaan di MTSN 3 Cirebon. Kepala MTSN 3 Cirebon, Dewi Rahmawati menegaskan pentingnya penguatan karakter siswa agar tidak mudah terpengaruh informasi negatif maupun paham yang menyimpang. Kegiatan menghadirkan tim Satgaswil Jabar Densos 88 Anti-Teror Polri dan penyuluh agama lintas agama. AKP Iwan Supriyadi mengingatkan, media sosial bisa menjadi pintu masuk radikalisme jika tidak disikapi dengan bijak. Sementara itu, Bribka Teguh menyebut sejumlah platform digital dan permainan daring berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan pesan ekstremis hingga pengguna perlu berhati-hati. Dalam kesempatan yang sama, penyuluh agama Kristen Yusah Dani juga mengajak siswa untuk menjunjung toleransi dan tidak menyebarkan hoax. Pembinaan ini juga menjadi bagian komitmen Kemenak dalam menangkal radikalisme serta membentuk generasi yang cinta tanah air dan moderat. BPBD Kabupaten Cirebon siaga 24 jam dalam menghadapi potensi banjir Pancaroba.
4: Bukan hanya milik PTBD aja, ada beberapa tim-tim OPD-OPD lain yang butuhnya tanggung jawab gitu.
5: BPBD Kabupaten Cirebon memastikan kesiapsiagaan terus dilakukan menyusul banjir yang melanda wilayah Kecamatan Panguragan beberapa waktu lalu. Langkah antisipasi dilakukan karena potensi hujan deras masih diperkirakan terjadi selama masa pancaroba berlangsung di wilayah Cirebon. Koordinator Lapangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Kabupaten Cirebon, Fauzan mengatakan seluruh personil kebencanaan saat ini tetap berada dalam kondisi siaga penuh. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna mempercepat penanganan apabila kembali terjadi bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
4: Kami juga persiapkan ya beberapa personil. Jadi pingsan ini bukan hanya milik PTPT aja, ada beberapa tim-tim OPD-OPD lain yang butuhnya tanggung jawab gitu. Di arahan BGS untuk pengurasan apabila terjadi banjir, penyelamatan dari BGS. Juga kita ada tim-tim rescue-nya dari Basarnas, PTBG, juga dari Brimob. Kami selalu siaga 24 jam. Ya.
5: Menurutnya, keterlambatan laporan masyarakat menjadi salah satu kendala saat proses penanganan banjir di wilayah terdampak berlangsung. Karena itu, warga diminta aktif berkoordinasi dengan BPBD maupun Pusat Pengendalian Operasi apabila menemukan kondisi darurat. Ia menambahkan curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi berdasarkan informasi perakiraan cuaca terbaru dari pihak BMKG. Rena Safira melaporkan.
0: Kondisi pendidikan dasar di wilayah Cirebon dinilai masih membutuhkan pembenahan menyeluruh terutama terkait kualitas pembelajaran. Wakil Dekan 1 Akademik FITK UIN SSC, Dr. Hajah Atikah Syamsi mengatakan perbedaan karakteristik wilayah kota dan kabupaten turut mempengaruhi capaian mutu pendidikan. Ia menjelaskan wilayah perkotaan masih menghadapi persoalan kualitas dan kompetensi pembelajaran. Sementara, wilayah kabupaten menghadapi tantangan pemerataan akses pendidikan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, keterbatasan akses digital menjadi tantangan serius menjelang penetapan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial. Selain itu, literasi dan numerasi siswa juga masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan dukungan secara menyeluruh dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Hutang pajak menjadi salah satu kendala bagi wajib pajak yang ingin mengajukan pinjaman atau kredit usaha rakyat KUR.
6: Contohnya, kalau untuk orang pribadi ya, atau badan, ini umumnya sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir.
7: Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu syarat penting bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini juga berlaku bagi pelaku UMKM maupun pekerja freelance seperti konten kreator yang membutuhkan tambahan modal usaha. Penyuluh KPP Pratama Indramayu, Rian Faisal Arhan menjelaskan bahwa istilah perpajakan clear mengacu pada kondisi wajib pajak yang taat dan tidak memiliki kendala administrasi. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan.
6: Nah, jadi clear di sini, itu wajib pajak yang bersih, yang taat, Mas. Contohnya, kalau untuk orang pribadi ya, atau badan, ini umumnya sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir, yang telah menjadi kewajibannya, atau telah jatuh tempo, Mas. Nah, jadi lapor juga harus taat ya, Mas, di sini ya. Dan juga umumnya tidak memiliki hutang pajak, Mas. Kecuali yang sudah mendapat persetujuan untuk menunda atau mengangsur. Nah, ini kadang-kadang memang menjadi kendala ya, Mas. Apalagi kalau untuk wajib pajak tidak mengajukan pinjaman KUR, niatnya untuk ekspansi, untuk menambah usahanya, malah dia ada pembayaran lebih, Mas, jika ada dendanya. Nah, ini denda juga bisa disebabkan kalau tadi, contohnya kawan-kawan pajak yang kurang taat ya, Mas, atau kawan pajak pendengar semua yang tidak lapor, Mas.
7: Rian menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bertampak pada kewajiban negara, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan administrasi pajak yang tertib, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan lainnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai belum berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di Kabupaten Cirebon. Nelayan tetap melaut meski terjadi penyesuaian bahan bakar. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengelolaan dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman mengatakan, pihaknya sebelumnya telah memberikan rekomendasi pembelian BBM kepada nelayan melalui surat berbarcode khusus. Hingga kini, jumlah nelayan yang mengajukan rekomendasi tersebut tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan nelayan tetap antusias menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Meski begitu, nelayan menghadapi kendala saat mengakses BBM di SPBU karena kuota yang dinilai semakin berkurang. DKPP Cirebon mengaku menerima keluhan dari nelayan terkait dengan keterbatasan kuota. Pemerintah daerah terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan BBM bagi nelayan terpenuhi dan aktivitas melaut tidak terganggu. Gelombang demo mahasiswa Cirebon datangi Balai Kota Cirebon meminta pelayanan publik untuk masyarakat lebih dioptimalkan.
2: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya, bagaimanapun juga kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu...
8: Puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di wilayah Cirebon, kemarin mendatangi Balai Kota Cirebon melakukan aksi unjuk rasa terkait pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal. Setelah berorasi, seluruh puluhan mahasiswa pun diterima masuk ke ruang Adipura Balai Kota Cirebon untuk melakukan dialog bersama dengan Sekda Kota Cirebon Iing Daiman yang mewakili Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota Cirebon. Para mahasiswa pun menuntut pemerintah Kota Cirebon untuk transparan dalam beragam hal, kemudian meningkatkan pelayanan maksimal untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon dan berbagai pelayanan lain yang tentu bermanfaat bagi warga Kota Cirebon secara menyeluruh. Sementara itu, usai berdialog selama hampir kurang lebih 4 jam di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon hingga malam hari kemarin, Sekda Kota Cirebon Iing Daiman menegaskan bahwa pihaknya selalu kooperatif dengan kritik dan saran dari kalangan teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa atau demo. Tentunya, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan tertinggi dan diusulkan untuk mencari solusi bersama.
2: Pertama, kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya, bagaimanapun juga kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan, terutama dari sisi anggaran. Nah, yang berikutnya kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya. Seperti apa nih? Tadi saya contoh ada informasi kata Pak, katanya di Cirebon ada Perda Mihol, tapi masih ada minuman keras yang beredar yang beralkohol. Kami tanya di mana? Tolong sampaikan kami biar kami ikut intervensi. Karena selama ini kami ikhtiar terus-terusan untuk melakukan penegakan perda dan lain sebagainya. Jadi sama-sama. Nah, apa yang kami sampaikan ke mereka? Pertama bukan dalam kapasitas membela diri, tapi kewajiban kami menyampaikan ke siapapun informasi yang tanda petik sekiranya tidak dirahasiakan. Karena ada undang-undang ITE kan, yang daftar informasi yang dikecualikan kami tidak boleh sampaikan. Tapi ketika boleh dipublish, kami publish dan lain sebagainya. Itu. Terkait dengan transparansi informasi ya, kami, makanya tadi saya sampaikan, ada namanya peraturan daerah tentang Cirebon Satu Data. Itu salah satu, siapapun boleh mengakses data, kecuali DIK, daftar informasi yang dikecualikan. Jadi masing-masing perangkat daerah itu wajib mensun daftar informasi yang dikecualikan. Apa itu? Contoh, misalkan tidak boleh dinas kependudukan itu meluncing nomor KTP, nama orang tua, ibu kandung, dan lain sebagainya. Itu daftar informasi yang dikecualikan. Tapi DIK itu boleh disampaikan kalau dalam konteks apa penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini tidak semua paham, tidak semua tahu. Jangankan teman-teman yang tidak berkecimpung di pemerintahan, kami pun ada yang beberapa perlu edukasi dan lain sebagainya. Jadi kalau transparansi data itu kami lakukan, mencoba lakukan, termasuk tadi political pemerintah Kota Cirebon dengan membangun perda, membentuk perda Cirebon Satu Data, itu wujud komitmen kami untuk keterbukaan informasi.
8: Lebih lanjut, Sekda Kota Cirebon Iing Daiman berharap tentunya ke depan mahasiswa dan kalangan masyarakat lain yang berunjuk rasa atau berdemo bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan aspirasi, dan pemerintah Kota Cirebon pun akan bersinergi dan juga akan menyalurkan aspirasi dengan sebaik mungkin kepada pemerintah yang lebih tinggi. Usai berdialog selama hampir kurang lebih 4 jam selama masa demo hingga malam hari, puluhan mahasiswa dari gabungan organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon dan sekitarnya pulang dengan tertib dan tidak melakukan perusakan serta hal-hal yang merugikan masyarakat, serta dikawal dengan maksimal oleh seluruh anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota. Aji Satria melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Cirebon tahun 2025 kemarin. Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir langsung dalam rapat tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif DPRD Kota Cirebon dalam mencermati dokumen LKPJ secara menyeluruh. Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme formal, tapi juga mencerminkan keseriusan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa dokumen rekomendasi ini akan menjadi rujukan strategis dalam melakukan pembenahan ke depan. Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan, dinamika di lapangan kerap menghadirkan tantangan yang membutuhkan penyesuaian baik dari sisi kebijakan maupun implementasi teknik. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong pertumbuhan pariwisata di Cirebon.
9: Jumlah wisnus yang mendatangi Kota Cirebon mencapai 264,52 ribu perjalanan.
3: Sektor pariwisata Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan signifikan pada Maret 2026. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Statistisi BPS Kota Cirebon Mutiara Gita Fadila menyampaikan bahwa peningkatan ini dipicu momentum libur panjang. Jumlah wisatawan Nusantara yang mendatangi Kota Cirebon mencapai 264,52 ribu perjalanan. Hal tersebut disampaikannya dalam rilis berita resmi statistik BPS Kota Cirebon pada Senin 4 Mei 2026. Ia menambahkan bahwa angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Secara bulanan, jumlah wisatawan meningkat sebesar 18,09%, sementara secara tahunan kenaikan mencapai 18,97% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
9: Selanjutnya, perkembangan pariwisata dapat dilihat dari jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus yang mendatangi Kota Cirebon. Pada bulan Maret 2026, jumlah wisnus yang mendatangi Kota Cirebon mencapai 264,52 ribu perjalanan. Jumlah ini meningkat sebesar 18,09% jika dibandingkan Februari 2026 atau secara mantuman, dan juga meningkat sebesar 18,97% jika dibandingkan kondisi Maret 2025 atau secara year on year.

0: kompetensi dari mutunya.
1: Kondisi pendidikan dasar di wilayah Cirebon dinilai masih membutuhkan pembenahan menyeluruh, terutama terkait kualitas pembelajaran. Perbedaan karakteristik antara wilayah kota dan kabupaten turut mempengaruhi capaian mutu pendidikan yang ada saat ini. Hal tersebut dikatakan Wakil Dekan 1 Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Atika Syamsi kepada RRI. Atika mengatakan wilayah kota lebih menyoroti kualitas pembelajaran, sementara wilayah kabupaten cenderung menghadapi tantangan pemerataan akses pendidikan. Ia menilai kedua kondisi tersebut memerlukan perhatian yang berbeda dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
0: Kita cek dulu dari rapor pendidikannya. Kalau di kota itu rata-rata mereka masalahnya itu lebih kepada kualitas dan kompetensi dari mutunya. Sementara kalau di Kabupaten Cirebon, itu kaitannya adalah lebih stabil ya, tapi memang ada pemerataan dan juga akses pendidikan yang mungkin kurang. Ini data dari FGD.
1: Menurutnya, berdasarkan data rapor pendidikan, masih ditemukan permasalahan mutu pembelajaran yang belum optimal di wilayah perkotaan. Sementara di wilayah kabupaten terdapat keterbatasan akses pendidikan, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital bagi siswa. Ia menambahkan keterbatasan akses digital menjadi tantangan serius, terutama menjelang penerapan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial. Selain itu, literasi dan numerasi siswa juga masih tergolong rendah sehingga diperlukan intervensi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
2: DKP 3 Kota Cirebon membentuk tim lintas sektor guna memastikan pengawasan kualitas MBG tetap terjaga.
3: Nah, di situ nanti setiap bidang itu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.
4: Kesiapan pasokan bahan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Ciayu Majakuning terus diperkuat melalui kolaborasi lintas bidang. Pemerintah Kota Cirebon memastikan pengawasan kualitas dan ketersediaan bahan pangan lokal berjalan optimal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruro, menjelaskan pihaknya membentuk tim lintas sektor yang rutin turun ke lapangan dalam setiap minggunya. Tim tersebut melibatkan bidang ketahanan pangan, keamanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan untuk memastikan standar terpenuhi.
3: Jadi memang untuk MBG itu kan kami juga punya tim ya, setiap hari Rabu itu tim kami dari lintas bidang ya, ada bidang ketahanan pangan, kerawanan keamanan pangan, terus pertanian peternakan, dan juga perikanan. Itu turun ke SPG ya tim itu. Nah, di situ nanti setiap bidang itu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Seperti bidang ketahanan pangan, dia akan memantau tentang suplai barangnya dari mana saja bahan pangan itu. Kemudian kalau untuk keamanan pangan dan pertanian peternakan serta perikanan itu mengambil sampel untuk diuji keamanan pangannya.
4: Elmi menambahkan terkait tantangan kualitas dan stabilitas harga, pemerintah memastikan pengawasan rutin dan kerjasama dengan vendor menjadi kunci utama. Dengan dukungan pasar induk dan jaringan pemasok dari wilayah Ciayu Majakuning hingga luar daerah, ketersediaan dan mutu bahan pangan untuk program MBK dinilai bisa tetap terjaga. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha pangan lokal di Kabupaten Kuningan. Peningkatan kebutuhan bahan baku membuat sejumlah pelaku usaha menambah kapasitas produksi serta tenaga kerja harian. Kepala SPPG Lengkong, Kecamatan Garawangi Kuningan, Bambang Harimurti mengatakan, peningkatan kebutuhan pangan sangat terasa selama program berjalan. Pelaku usaha tahu tempe hingga pemasok hasil pertanian mulai memperoleh pemindahan rutin setiap harinya dari dapur SPPG. Ia menjelaskan beberapa pelaku usaha bahkan menambah jumlah pekerja karena kebutuhan distribusi bahan pangan terus meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan program MBG mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, bahkan pengusaha tahu tempe saat ini bisa menambah pekerja hingga 15 orang. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
3: Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jam 6.40 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Panasnya udah berasa banget ya. Kayaknya perakiraan cuaca untuk hari ini gak meleset deh ya. Terang banget loh, padahal ini masih jam 6.40. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan apapun aktivitas kita di hari ini dimudahkan, dilancarkan ya. Dan kembali kita ngomongin soal perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ini memang diprediksi bakal terik berawan ya. Suhunya sendiri ini lumayan panas, dari 25 hingga 35 derajat Celcius ya. Jadi berasa banget nih, hadadang. Kayaknya isu pronunciasinya salah deh ya. Nggak gitu deh, malu deh nanti ada orang kuningannya di sini salah baca nih Isma ya. Jadi pendengar, untuk siang ini kalau memang nggak penting-penting amat, saran Isma sih ya udahlah ya, yang sayang sama diri sendiri kayaknya nggak usah kemana-mana deh. Udah paling bener, paling pas di rumah aja sambil dengerin RRI pastinya ya. Dan kami juga informasikan bahwa nanti dalam sajian dialog Cirebon menyapa, kami akan menghadirkan topik kaitannya dampak lonjakan harga BBM terkait nasib tangkapan ikan dan ekonomi pesisir. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di dialog Cirebon menyapa yang insya Allah nanti akan kami hadirkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan dari radarcirebon.com. Pendengar, program pembangunan kebun benih tebu di Kabupaten Cirebon terus berjalan ya sebagai bagian dari upaya mendukung target swasembada gula nasional. Pemerintah pusat melalui berbagai program strategis memberikan bantuan kepada petani tebu Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan di sektor pertanian. Salah satu program yang saat ini berjalan adalah pembangunan kebun benih datar KBD seluas 100 hektar di Kabupaten Cirebon. Dan ternyata program ini sudah dilaksanakan sejak Februari ya hingga April lalu dan kini telah menyelesaikan penanaman di seluruh area yang akan direncanakan. Selain pembangunan benih, pemerintah juga menjalankan program bongkar raton atau permajaan tanaman tebu di Kabupaten Cirebon seluas 1.423 hektar di tahun 2026 ini.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536 untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya tahun kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
3: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
4: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya tahun kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
6: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM,